0: Terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
2: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun, kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yurul Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13 ribu jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7 ribu jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
8: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI tersebut.
9: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
8: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
12: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
11: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
12: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
13: Jadi kenapa kita pilih tendingnya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPP Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
12: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
14: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
12: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
15: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya, momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
16: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
1: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 38 menit pendengar, kita tinggalkan dari pukul 9 pagi. Kami informasikan kembali nanti pada pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan turut menyiarkan secara langsung jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang nanti kami relay dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, yang disiarkan langsung nanti dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Diinformasikan kembali nanti akan kami siarkan jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, yaitu pada pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur, yang dilangsungkan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Nanti akan kami relay siarannya melalui Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, punyanya grup band Noah Walau Habis Gelap ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani juga Anda yang sampai saat ini masih terus menjalani rangkaian aktivitas Anda. Tetapi pesannya, walau habis gelap ya, percaya dan yakin selalu ada terang yang menanti kita. Karena tidak semua perjalanan hidup ya berlangsung mudah, karena terkadang ada kalanya kita dihadapkan dengan situasi yang gelap, tidak ada cahaya. Tetapi kita harus yakin, kita harus percaya selalu ada terang yang akan menanti kita di depan. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 9 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur akan kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Ko tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau ko sayang saya, ko tersa pulang kah?
1: Bah, ko kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia kuaturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata oh, ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda di depart yang pertama hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang. Dan selepas saya nanti ada rekan saya Ida Susilawati yang temani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali pada pukul 11:45 waktu Indonesia Timur, kami akan turut menyiarkan jalannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat, akan kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Karolus Latuheru, kami berdua pamit undur diri. Kita jumpa lagi nanti di edisi penyiaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Manusia yang memiliki

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati aktivitas siang dan masih terus bersama kami di program Mas 1 dengan pergantian penyiar dinas dari Mbak Rahma dengan berganti ke Mbak Ida ya. Kita lewati sampai jelang pukul 6 sore pendengar apa pukul 18 waktu Indonesia Timur, diawali dengan hadirnya siaran langsung upacara

Peringatan hari lahirnya Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Saya mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga Pancasila tetap menjadi penyemangat dan menjadi dasar negara kita tercinta untuk tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Baik pendengar, sampai jelang pukul 13 warta berita dinamika olahraga, kemudian topi asli jam 14 nanti ada pula berbagai informasi termasuk juga info Jayapura, dan kita tutup dengan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Baik pendengar, kita jelang siaran langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat dalam siaran langsung upacara peringatan hari lahirnya Pancasila.

Ya, sudah terpengar dimanapun Anda berada, kita langsung menuju ke Pro 3 Jakarta dalam siaran langsung peringatan hari lahirnya Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.

lainnya. Yang kedua, untuk peringatan peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Tukmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda bunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti songkatnya peringatan upacara adalah hari Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

khusus baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar, saya siap di monitor radio Anda, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。
1: Iya, benar.
2: Kang! Parade. Istirahat di tempat. Kang!
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsa, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang dasar
3: mohon berdiri.
1: Ya, benar Presiden Pak
0: peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 가 승리한다. 각
1: laporan komandan upacara kepada inspektur upacara.
2: Ya, dengan komandan upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が新人
1: 党pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata.

0: 那个三家道
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, mendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerok.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
5: Bagi yang berasal dari Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
6: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
5: Ya Allah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
7: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: が参加だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan
0: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jika bangsa lain terpecah belah, jika bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga

ma'ruf amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Jayapura selepas siaran langsung pelaksanaan upacara peringatan hari lahirnya Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dan sudah dilaporkan pandangan mata oleh Bung Sugandi Afandi dan bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan hari lahirnya Pancasila, Presiden Prabowo Subianto. Ya pendengar dimanapun Anda berada, sudah 12:41, sesaat lagi kita akan simak warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Tetap stay bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang masih terus menyapa Anda untuk edisi 1 Juni 2026 dan bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, sejauh ini kami masih terus menemani Anda. Saya tidak sendiri, saya bersama Bung Wana. Masih temani Anda pendengar sampai malam hari nanti, sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas lagu-lagu terbaik, dan kita juga menikmati berkibarlah bendera negeriku. Warta Berita bersama Pro3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur akan segera kita simak, dan selepas Warta Berita kembali kami akan menyapa Anda bersama Pro1 Kanal Informasi Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan ke. Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh King?
2: Ya pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga, negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Ganjar meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Milton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and.
6: Tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibu Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usalaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Heartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugi Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Titi Dwi Jayanti dengan Jangan Berhenti Mencintaiku, lagu yang mengantarkan kita menikmati suasana panas untuk Kota Jayapura dan sekitarnya. Panas benar ya, karena di luar dengan cuaca yang panas dan kita beraktivitas pastinya harus membutuhkan payung, membutuhkan kacamata, membutuhkan jaket ya, membutuhkan pelindung tubuh agar panas yang menyengat tidak terlalu begitu membuat Anda merasa tidak nyaman. Ya, saudara pendengar di manapun Anda berada, satu menit lagi kita akan masuk pada program kita di Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Saya tunggu untuk kebersamaan kita.

0: Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Kita punya waktu ya, 1 jam dari pukul 2 siang sampai jelang pukul 13.15 ya, jam 3 sore. Dan nanti selepas Topi Asli, seperti biasa kita akan masuk pada rangkaian informasi aktual lintas tanah Papua. 536386, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung bersama kami, ada pilihan lagu dari Hetikus Endang, Sorga dan Neraka. Surganya di sini, nerakanya di luar. Karena di luar panas banget, serasa seperti neraka ya. Kemudian persembahan dari Black Brothers dengan Gunung Siklop, bagus tuh lagunya. Kemudian ada pula Heidi Diana dengan Istilah Cinta, Andin dengan Rindu Ini, Jangan Sakiti Hatinya dari Iis Sugianto. Kemudian Trio Libas dengan Rindu Ada Di Sini. Ada pula Rati Purwasi dengan Mungkinkah Ini Nasibku, kembali dari Kus Plus, Seandainya Aku Punya Sayap dari Geisha. Warna-warni Cinta The Cinnamon, Biarlah Pance Ponda, Diam-diam Jatuh Cinta The Lloyd, Kala Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amiza, Malu Pulang Mau, Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada Band, dan Chris Patti Sebentuk Hati Buat Kekasih. Itu dia beberapa lagu yang sudah tersiapkan ya di meja putar kami ya, di daftar list. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Saya tunggu Anda dalam Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Halo, selamat siang. Halo.
1: Topi Asli, selamat siang.
0: Topi Asli, selamat siang.
1: Pertamax lagi.
0: Iya.
1: Ivan di sini.
0: Ivan di sini. Lagi ngapain? Lagi santai.
1: Iya, pas libur toh.
0: Lagunya apa, Mas Ivan?
1: Pulang Malu ke Pulang Rindu, Armada.
0: Oh, Armada Band. Oke. Okay, iya. Baik. Mungkin punya pengalaman okay. Ya?
1: Iya.
0: Iya. Itu dia. Biar ikut bernyanyi Pulang Malu iya. Ke Pulang Rindu. Oke, ditunggu ya, Bang Ivan.
1: Sip. Oke. Okay. Baiklah, terima kasih.
0: Selamat siang, selamat menikmati suasana panas ya di seputaran Waena dan sekitarnya. Yang mau bergabung lagi di ujung telepon di 536386, buat siapa ini yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon? Oke, sudah bergabung. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Halo.
0: Ya, halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang Mbak penyiar.
0: Oke, selamat siang juga.
2: Yang punya suara yang cantik.
0: Yang punya aspol juga yang selalu.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Lagunya apa? Saya tadi dengar. Iya.
0: Lagunya ada Rati Purwasi, Mungkinkah Ini Nasibku, Gunung Siklop dari Black Brothers, kemudian ada Heidi Diana dengan Istilah Cinta, Surga Neraka dari Hetikus Endang, ada pula Jangan Sakiti Hatinya Iis Sugiarto. Kemudian
2: udah yang pertama aja, jangan banyak ini, nanti banyak yang bilang
0: enggak apa-apa.
2: Wah, cuma minta ya.
0: Tidak apa-apa.
2: Yang pertama
0: Surga dan Neraka. Eh, bukan, apa? Yang pertama.
2: Yang pertama tadi
0: Black Brothers Gunung Siklop.
2: Sebelumnya Black Brothers
0: Istilah Cinta.
2: Istilah Cinta yang bukan.
0: Heidi Diana apa ya, Trio Libas, Jangan Sakiti Hatinya.
2: Tadi itu Iis Sugianto ya.
0: Iis Sugianto.
2: Yang pertama tadi sebelum Black Brothers apa?
0: Black Brothers Istilah Cinta dari Heidi Diana atau Rindu Ini Andin, bukan? Surga dan Neraka dari miliknya Hetikus Endang. Apalagi ya? Panca ada Biarlah. Deloitte Diam-Diam Jatuh Cinta.
2: Deloitte.
0: Trio Libels Rindu Ada Di Sini.
2: Deloitte aja sudah lah.
0: Deloitte ya?
2: Iya.
0: Baik
2: ya, itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih
2: penyiar yang punya suara yang cantik.
0: Terima kasih pujiannya.
2: Hormat, selamat siang.
0: Hormat kakak. Dari seputaran Aspo, dari kakak Terry ya, untuk semua keluarga besar Inga Mercury Sano juga. Selamat menikmati suasana santai dan suasana siang Kakak Joyce, Kakak Ruli. Salam sayang aja. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat selamat malam. Selamat siang.
3: Ya, selamat
0: siang.
3: Siang.
0: Halo.
3: Beberapa hari.
0: Suaranya menggema-menggema. Agak sedikit dikecil. Ya, dikecilkan volumenya biar tidak menggema.
3: Ya, ini dari Putra Waibu.
0: Putra Waibu?
3: Ya.
0: Oh, benar. Hormat Kakak. Lagunya apa nih dari Waibu terong putarkan ini?
3: Aduh, kita tinggal di Gunung Siklop jadi.
0: Gunung Siklop ya?
3: Ya.
0: Oh, oke, mantap. Sip, nanti Kakak Ida putarkan ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Yo, terima kasih Hormat sudah bergabung Putra Waibu. Dia bilang katanya tong tinggal di Gunung Siklop jadi terasa lagu yang lain, lagu Gunung Siklop saja ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita rehat dulu dengan 2-3 lagu sekaligus menemani kebersamaan kita di suasana siang hari ini.

0: Sudah tiga lagu pendengar kami hadirkan. Semoga terhibur selalu untuk Anda yang bergabung bersama kami di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Buat yang baru saja bergabung, lagu kita ada Tere, Aku Patut Membenci Dia, Sorga dan Neraka dari Hetikus Endang. Kemudian ada pula Rindu Ini dari Andin, ada Istilah Cinta dari Heidi Diana, Jangan Sakiti Hatinya Iis Sugiarto, Sebuah Harapan dari Tere, kemudian Trio Libels, Rindu Ada di Sini, Mungkinkah Ini Nasibku dari Rita Ratih Purwasih, Kus Plus Kembali Seandainya Aku Punya Sayap Geisha, Warna-Warni Cinta The Cinnamon Biarlah Panca Esponda, kemudian Kalas Sang Surya Tenggelam dari Nadine Amiza, dan Sebentuk Hati Buat Kekasih dari Krispati. Nanti coba Mbak Ida akan carikan dulu pilihan lagu-lagu yang mungkin bisa ditambahkan. Ya, saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Topi Asli Kak Ayus. Lagunya.
1: Saya simpel lagi dulu lagu. Tadi ada sempat ya. Surga dan neraka.
0: Surga dan neraka.
1: Iya.
0: Maukah diputarkan itu?
1: Iya, ada di situ dulu.
0: Ada di
1: oh,
0: situ.
1: Oh iya, itu sudah.
0: Itu sudah. Atau
1: siapa ini?
0: Hetikus Endang.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Iya. Yang itu sudah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Mbak.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kita di Jun Telepon di 536386. Ada Enggoyus. Saya terima lagi buat yang mau bergabung. Lagunya sudah Mbak Ida list tadi ya, sudah disebutkan. Mudah-mudahan sudah di copy baik ya, sudah diingat lagu apa yang mau di request. 536386. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Del.
0: Iya, selamat siang juga.
2: Kami minta lagi dari Rati Purwasi Kakak.
0: Oh boleh, Rati Purwasi ya.
2: Makasih Kakak. Iya. Salam sehat, hormat selalu.
0: Terima kasih, amin. Doanya yang selalu juga buat Yolanda dan juga keluarga Oma, semuanya deh yang ada di sana ya. Satu lagi penelpon di 536386 Topi Asli. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang,
0: Kak Dea. Siang juga.
3: Ayo, di seputaran studio.
0: Oh, di studio?
3: Maksudnya di seputaran. Lagunya Ada Rindu Untukmu, Kak Dea.
0: Ada Rindu Untukmu dari siapa lagunya?
3: Pance?
0: Panca di sini yang bilang biarlah, tapi kalau mau request yang itu nanti Mbak Dea carikan ya.
3: Oke, baik. Sip. Selamat bertugas. Shalom.
0: Terima kasih kembali sudah bergabung bersama kita. Tiga lagu sudah disiapkan buat yang masih tetap setia di sini di Topi Asli.

0: Ya, saudara pendengar, ada rindu untukmu dari milik Panca. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang, asik ya. Sudah di menit-menit terakhir ya, karena kita akan masuk pada warta berita. Jadi mungkin 3-4 penelpon lagi boleh kami terima. Silakan di ujung telepon di 536386. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Dian.
0: Topi asli, selamat siang Kak Dian. Betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Kak Dian. Black Brother. Ya. Belum ada yang minta Kak.
0: Apa lagunya apa Kak?
1: Black Brother.
0: Black Brothers. Tadi sudah diputarkan Gunung Siklop.
1: Oh iya. Iya. Baru sisa yang mana lagi?
0: Saya ada. Siapkan juga Black Suite kalau mau Pusara Tak Bernama.
1: Iya, itu sudah, itu
0: sudah. Tapi Pusara Tak Bernama, bernama.
1: Iya, bisa. Iya, itu sudah.
0: Atau mau Lola Drakel dengan

0: adikku sayang sehat juga pastinya ya. Doa terus kita berdua. 5363861 penelpon lagi. Yang mau gabung ada lagunya Heidi Diana Istilah Cinta boleh. Kemudian ada Jangan Sakiti Hatinya Iis Sugiarto. Kemudian ada siapa lagi ya, Panca Biarlah. Dan ada pilihan yang Mbak Ida siapkan, yaitu Jangan Ada Rasa Benci dari Helmi P. Solima. Dan Putus Cinta di Batas Kota titik S ya. Silakan di 5363861 sudah ada. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ya. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa nih suaranya putus-putus?
1: Halo.
0: Ya, dengan siapa?
1: Pendatang baru.
0: Oh, pendatang baru. Makanya saya bilang namanya siapa, pendatang baru. Oke.
1: Anggrek.
0: Hah? Judulnya?
1: Anggrek hitam.
0: Anggrek hitam sudah dipilih sama Kakak Cecil. Mungkin pendatang baru bisa ini, bisa pilih lagu yang lain. Ada Putus Cinta di Batas Kota, ada Helmi P. Solima, Jangan Ada Rasa Benci. Oke, baik, siap diputarkan. Terima kasih. Ya, sudah bergabung bersama kita. Boleh, satu penelpon lagi yang mau bergabung bersama kami untuk persiapan hadirnya Warta Berita Lintas Tanah Papua. Saya terima. Halo, selamat siang.
2: Persiapan buat berita.
0: Persiapan.
2: Siang, Madia.
0: Siang juga kakakku.
2: Lagu terakhir biar Mbak Dea yang putar sih buat.
0: Jangan. Sabar, kakak mau putar lagu apa Mbak Ida carikan? Oh, Mbak Dea carikan.
2: Di Batas Kota kah, di mana kah itu jadi juga?
0: Putus Cinta di Batas Kota.
2: Betul.
0: Atau punyanya Fanny Fabiola apa di Batas Kota ini? Mana-mana?
2: Pokoknya
0: yang ada. Apa? TTS? Putus Cinta di Batas Kota. Halo. Kafe. Oke, baik, kafe. Terima kasih, terputus. Tapi ya kita putarkan sesuai dengan apa yang diminta. Baik, pendengar di manapun Anda berada, ada 4 lagu yang sudah siap diputarkan. Black Sweet dengan Pusara Tak Bernama, Lola Drakel dengan Anggrek Hitam, kemudian Putus Cinta di Batas Kota, dan Helmi P. Solima, Jangan Ada Rasa Benci. 4 lagu mengantarkan kita ke pukul 15, dan jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Satgas Operasi Damai Kartens ringkus anggota KKB Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat aksi teror bersenjata. Pemerintah Provinsi Papua perluas akses buku untuk tingkatkan literasi masyarakat. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan diakhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus satu orang anggota KKB dari Kodab 8 Intan Jaya yang terlibat dalam sejumlah aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopegaul. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens, dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua terus memperluas akses bahan bacaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPM. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan, bantuan buku disalurkan ke perpustakaan kampung, taman bacaan masyarakat dan rumah baca termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di Kampung Ambai, bantuan yang diberikan berupa 40 judul buku dari berbagai bidang seperti pengetahuan umum, agama, hukum, dan pertanian. Pemerintah berharap ketersediaan bahan bacaan dapat meningkatkan minat baca, memperkuat kualitas pendidikan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan di kampung-kampung.

0: tarif mulai 1 Juni hingga 15 Juli mendatang. Operasi ini menyasar kejahatan 3C, yakni pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan, sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 1076 kasus kejahatan 3C di wilayah hukum Polda Papua. Karena itu, personil diminta meningkatkan pengungkapan kasus termasuk membongkar jaringan pelaku dan penadah guna menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saudara, selanjutnya kita ikuti laporan mendalam dengan topik pangan, tanah adat, dan perdebatan di Papua. Selengkapnya bersama Reski Kurniawan.
1: Diskusi tentang proyek strategis nasional atau PSN sedang berlangsung di Aula Lukmen, kantor Gubernur Papua. Siang itu, para peserta mendengarkan pemaparan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo. Namun, suasana mendadak berubah.
2: Oke.
1: Empat mahasiswa masuk ke dalam ruangan. Mereka membawa poster bertuliskan tanah adat bukan tanah kosong dan PSN merampas hak masyarakat adat Papua. Aksi itu hanya berlangsung beberapa menit, tetapi pesan yang mereka bawa membuka kembali perdebatan yang selama ini mengiringi pelaksanaan proyek strategis nasional di Papua.
3: Tapi kami melihat bahwa beberapa proyek strategis nasional yang di tanah Papua sama sekali tidak menghargai hak-hak masyarakat adat. Makanya kami mahasiswa Papua dan aktivis lingkungan menyerobot masuk dan ingin menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan daerah, khususnya di Provinsi Papua Selatan, Bapak Gubernur Apollo Savanpo, bahwa proyek strategi nasional adalah proyek sengsara rakyat.
1: Bagi mahasiswa dan sejumlah aktivis lingkungan, pembangunan yang masuk ke Papua masih menyisakan banyak pertanyaan. Mereka menilai hak masyarakat adat belum sepenuhnya menjadi bagian dari proses pembangunan.
3: Hari ini masyarakat adat diintimidasi dan juga perampasan tanah adat yang masih aktif di tanah Papua dari Sorong sampai Merauke.
1: Pandangan itu muncul di tengah pengembangan berbagai proyek strategis nasional di Papua. Salah satunya program swasembada pangan yang berpusat di wilayah selatan Papua. Program yang diproyeksikan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional itu terus menuai perdebatan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Papua Selatan melihat pembangunan sektor pangan sebagai peluang. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan daerahnya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Menurut dia, sektor-sektor tersebut menjadi sumber penghidupan masyarakat saat ini maupun di masa mendatang.
4: Kami di Papua Selatan ini punya potensi untuk bisa bangun daerah itu hanya 4 saja. Yang pertama itu kita hanya ada potensi pertanian, kedua perkebunan, ketiga peternakan, ketiga perikanan. Kita tidak punya sumber daya lain yang bisa kita kelola untuk memenuhi kebutuhan kami pada saat ini maupun kebutuhan anak dan cucu kami di masa yang akan datang. Kalau keempat sektor ini kita tutup, berarti kita minta makan dan minum dari tetangga.
1: Karena itu, pemerintah daerah menilai pembangunan tetap perlu berjalan. Apollo mengatakan sejumlah investasi telah membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
4: Dan sekarang itu, mereka sudah menyerap 3.500 tenaga kerja. Itu yang unskilled, yang tidak sekolah, yang tidak lulus SD, yang tidak ada ijazahnya. Mereka bisa dapat gaji 5 juta per bulan. Hanya bersihkan-bersihkan daun tebu yang kering saja. Anak-anak yang sarjana itu, dia udah lebih tinggi karena berdasarkan kompetensi.
1: Namun ia juga mengakui, tidak semua masyarakat memiliki pandangan yang sama. Sebagian menerima, sebagian lainnya menolak.
4: Secara de facto, secara faktual, benar ada yang menolak, tapi ada juga yang menerima. Jadi kita duduk sama-sama. Kalau ada adik dengan kakak bertengkar, bapak harus berdiri di tengah bilang, kau tidak boleh begitu, ini kau punya kakak, kau harus hormat sama dia. Kau juga tidak boleh begitu, ini kau punya adik, kau harus jaga dia. Mari kamu dua pegang tangan. Bapak harus berdiri di tengah. Kasih duduk dua-dua, bicara sama-sama dulu. Oleh karena itu, benar ini ada masalah. Tapi masalah ini harus kita bijaki dengan arif.
1: Perbedaan pandangan itu juga menjadi perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dalam pemaparannya, Komnas HAM menyebut konflik tanah dan hutan meningkat di sejumlah wilayah adat Papua seiring pelaksanaan proyek swasembada pangan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Komnas HAM juga mencatat benturan ruang di sejumlah kampung di Papua Selatan, antara lain Soa, Blandin Kakayo, Onggari, Domande, dan Wanam. Menurut Komnas HAM, perlindungan hak masyarakat adat perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan. Antropolog Universitas Cendrawasih Abner Kray melihat persoalan ini tidak sesederhana memilih setuju atau menolak. Menurutnya pembangunan menghadirkan manfaat yang nyata. Akses transportasi terbuka, aktivitas ekonomi tumbuh, lapangan kerja tersedia. Namun di saat yang sama, ada kekhawatiran mengenai hak masyarakat adat dan lingkungan yang juga perlu didengar.
2: Di sini negara berargumen, dan ini argumen yang sah, bahwa proyek-proyek ini menopang ketahanan pangan dan energi, kemudian membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan layanan publik ke wilayah yang lama terabaikan. Namun, pada sisi yang lain, pemantauan Nusantara Atlas ini mencatat kehilangan hutan primer Papua itu meningkat dari 20.500 hektar pada tahun 2023 menjadi 25.300 hektar pada 2024. Dengan PSN Merauke menyumbang hampir seperempatnya.
1: Karena itu menurut Abner, perdebatan mengenai PSN tidak seharusnya berhenti pada dua kubu yang saling berhadapan.
2: Kedua narasi ini sama-sama benar pada tempatnya. Jadi negara merujuk pada 70% pekerja lokal sebagai bukti keberhasilan keberpihakan, masyarakat adat merujuk pada eksavator yang masuk tanpa permisi sebagai bukti perampasan. Mungkinkah kita berhenti untuk memperlakukan keduanya sebagai pilihan ya atau tidak, dan mulai mempertemukan dalam satu kerangka yang lebih jujur?
1: Menjelang sore, diskusi kembali berjalan. Mahasiswa yang sempat membentangkan poster telah meninggalkan ruangan. Namun isu yang mereka bawa tetap tinggal di dalam forum. Di satu meja, pembangunan dibicarakan sebagai jalan menuju ketahanan pangan dan lapangan kerja. Di meja lain, tanah adat, hutan, dan hak masyarakat menjadi perhatian yang terus disuarakan. Perdebatan itu belum selesai dan mungkin masih akan terus terdengar di Papua. Sekian.
0: Saudara pendengar, warta berita ini disiarkan langsung di Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo meresmikan Gereja Sidang Jemaat Kristus di Kota Jayapura. Peresmian itu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita sebagai simbol resmi digunakannya rumah ibadah tersebut. Dalam sambutannya, Abisai Rolo mengapresiasi kerja keras jemaat dalam membangun gereja sebagai wujud iman dan pengabdian kepada Tuhan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kedamaian dan keharmonisan di Kota Jayapura serta bersama-sama mendukung pembangunan di berbagai bidang. Menurutnya, gereja memiliki peran penting sebagai pusat pembinaan iman dan penguatan kebersamaan umat. Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Dua warga binaan pemasyarakatan di Papua menerima remisi khusus Hari Raya Waisak tahun 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Herman Mulawarman, mengatakan kedua narapidana tersebut berasal dari Lapas Narkotika kelas 2A Jayapura dan Lapas kelas 2B Biak. Masing-masing menerima remisi khusus satu atau pengurangan sebagai masa pidana setelah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagai ketentuan yang berlaku. Menurut Herman, remisi diberikan kepada warga binaan yang menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan selama menjalani masa pidana. Pemberian remisi diharapkan menjadi dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan reintegrasi ke tengah-tengah masyarakat. Saudara, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mendukung pelaksanaan Open Tournament Domino Sahabat HDC Kota Jayapura Sabtu kemarin. Turnamen yang digelar bersama Persatuan Olahraga Domino Indonesia diikuti oleh 166 pasangan atau 332 peserta dari berbagai kalangan. Abisai Rolo mengapresiasi kegiatan tersebut karena dinilai mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi wadah positif bagi masyarakat khususnya generasi muda. Ia menegaskan turnamen domino harus dipahami sebagai ajang olahraga dan silaturahmi, bukan perjudian. Sementara itu, Ketua Panitia menyebutkan kegiatan ini bertujuan merangkul masyarakat melalui olahraga yang menjunjung sportivitas dan persaudaraan. Turnamen berlangsung selama 31 Mei dengan harapan olahraga domino semakin berkembang di Kota Jayapura. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Gubernur Papua Matius Fakiri mengapresiasi prestasi tim basket Bayangkara Polda Papua yang meraih posisi runner-up pada turnamen basket Kapolri Cup 2026. Menurut Fakiri, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan semangat para pemain dalam membawa nama Papua ke tingkat nasional. Ia meminta tim tetap menjaga kekompakan dan terus berlatih untuk mendukung persiapan Papua menghadapi Prapon dan PON di tahun 2028. Sementara itu, pelatih Bayangkara Polda Papua Brigpol M. Jamal Horela mengatakan, empat pemain timnya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi tim basket Bayangkara Presisi Polri yang ditampilkan atau diproyeksikan tampil pada berbagai ajang nasional dan internasional. Saudara, Persipura Jayapura menerima keputusan Komite Banding PSSI terkait sanksi yang dijatuhkan untuk musim kompetisi Liga 2026-2027. Dalam putusannya, Komite Banding menolak permohonan banding Persipura, namun memperbaiki sanksi yang sebenarnya
Maksud kami yang sebelumnya ditetapkan Komite Disiplin PSSI. Manajer Persipura Owen Rahadian mengatakan klub akan menjalani seluruh keputusan tersebut dan melakukan pembenahan pada aspek pengamanan, manajemen pertandingan serta pembinaan supporter. Berdasarkan keputusan baru, Persipura akan menjalani pertandingan kandang tanpa penonton selama putaran pertama. Sedangkan pada putaran kedua, penonton tetap diizinkan hadir, namun tribun utara dan tribun selatan stadion harus ditutup saat Persipura bertindak sebagai tuan rumah. Selain itu, Persipura juga dikenai denda sebesar 200 juta rupiah. Klub memastikan akan terus berkoordinasi dengan PSSI dan aparat keamanan agar pertandingan kedepannya berlangsung lebih tertib dan aman. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan dan mendengarkan secara langsung. Dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial dan YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: aksi teror dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial EK berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025 dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
1: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua terus memperluas akses bahan bacaan.
3: Adik, apa udah siap PR-nya?
4: Belum, mah, sikit lagi.
3: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
4: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
3: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
4: Hari ini aja, Ma, please.
5: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
5: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
6: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
8: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. mereka akan meningkat. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. Jadi ada di hati masyarakat. Dan itu udara tetap
7: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saudara pendengar masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan Bumi Tersangkapura 23 Jayapura. Waktu sudah menunjukkan pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Timur, semakin sore. Dan kami lihat juga cuaca di luar sudah semakin bersahabat ya. Kalau tadi panas menyengat, tabakar matahari, panas pica, apalagi istilah-istilah yang untuk kita di Papua. Tapi semakin sore cuaca semakin meredup-redup dan semakin hangat-hangat begitu ya, dan membuat kita bisa lebih nyaman ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Tapi kalau lagi panas, kita mau keluar ruangan juga sudah tidak berani karena terlalu panas ya. Jadi kalau kita pakai payung, pakai sesuatu yang bisa melindungi kepala dari panas ya, itu mungkin buat kita nyaman beraktivitas di luar. Baik, pendengar, sambil kita menuju ke pukul 16 sore, tetap stay bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Ya, saudara pendengar di mana pun Anda berada, 15 menit ke depan kita akan jelang pukul 16 sore. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Masih tetap setia menemani Anda sampai saat ini.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua sisi Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 dan mungkin Anda sedang memonitor siaran kami lewat kendaraan Anda, lewat perjalanan, bahkan juga radio kesayangan Anda yang senantiasa terus terpantau dari pagi, siang, bahkan malam menjelang, bahkan tengah malam pun. Kami masih menjadi prioritas Anda sebagai radio terpercaya dan kesayangan Anda. Walaupun terkadang ya saudara mungkin ada beberapa tembang-tembang yang tidak sesuai dengan selera Anda, tetapi itulah dinamika musik Indonesia. Tidak bisa kita anti dengan lagu-lagu yang lain, karena semakin tahun, semakin kekinian, ya, semakin perkembangan lagu pun tidak bisa kita bendung, ya. Dulu mungkin lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu selera dengan kita-kita di zaman era tahun 90-an, bahkan 80-an, kesini-kesini jalur anak muda mah semakin unik ya, ada yang bernada hip-hop, ada yang bergenre reggae, bahkan ada yang tentunya memiliki versi kolaborasi antara musik-musik yang tadi sudah Mbak Dea sebutkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih temani Anda semuanya untuk menikmati suasana sore bersama Pro 1. Dan saudara, ada beberapa informasi ringan yang bisa kami hadirkan ya saudara, diantaranya. Oke, ada yang unik nih ya saudara, ketika saya buka rri.co.id, terutama di kolom gaya hidup ya, di dunia kesehatan, Nia Yunia menuliskan satu informasi. Ini bukan menyinggung Anda yang tidak memiliki rambut atau mungkin senang banget ya memplontos rambut Anda ya. Saudara, sebagian orang memiliki kepala botak mungkin dianggap sekedar perubahan penampilan yang sering datang seiring usia. Ada yang menerima kondisi itu dengan santai, tetapi ada juga yang rela mencoba berbagai perawatan demi mengembalikan rambut yang sudah mulai menipis. Di balik kepala yang lapang ya, terdapat sejumlah resiko kesehatan yang sering kali luput dari perhatian. Kebotakan memang bukan penyakit mematikan, tetapi kondisi ini tetap bisa berkaitan dengan gangguan kesehatan fisik sehingga tekanan psikologi yang cukup serius. Saudara, dilansir dari laman klikdokter.com, rambut sebenarnya memiliki fungsi penting sebagai pelindung alami kulit kepala dari paparan sinar ultraviolet. Saat rambut mulai menipis atau hilang, kulit kepala akan lebih mudah terkena sinar matahari secara langsung. Akibatnya, saudara, orang yang punya kepala botak memiliki resiko lebih tinggi mengalami kulit kepala terbakar atau sunburn. Jika terus terjadi tanpa perlindungan seperti topi atau sunscreen, paparan sinar matahari berlebihan bahkan dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Oleh karena itu, saudara, banyak dokter kulit menyarankan penggunaan pelindung kepala ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama pada pada siang hari, langkah sederhana seperti memakai topi dan tabir surya, khususnya kulit kepala, bisa mengurangi dampak buruk sinar UV. Selain masalah kulit, beberapa peneliti juga menemukan adanya hubungan antara jenis kebotakan tertentu dengan penyakit dalam tubuh. Salah satunya adalah kebotakan pada areal ubun-ubun yang disebut berkaitan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Masih panjang ya, cukup panjang berita-beritanya, tapi Anda bisa membacanya kembali. Anda ketik rri.co.id Jakarta dan Anda ketik ya terkait dengan kepala botak. Bukan sekedar soal penampilan, tetapi resiko kesehatan. Nanti Anda bisa dapatkan berita yang lengkap yang sudah disampaikan oleh Mbak Ida tadi untuk melengkapi kebersamaan kita dan menambah perbendaharaan informasi Anda.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Tahukah Anda, tongkat dipergerakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain. Seperti simbol otoritas, tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

Sedangkan setelah ada gajah di balik batu dari miliknya Wally Band, ya, kita nikmati satu persembahan dengan About That Bass dari miliknya Meghan Trainor. Dan selepas ini pendengar, kami akan sampaikan satu informasi, ya, terkait dengan olahraga jalan mundur ternyata dinilai baik untuk kesehatan.

Saudara pendengar, sedang sayang-sayangnya dari Maria De Jong. Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa olahraga jalan mundur dinilai baik untuk kesehatan otak? Jalan kaki menjadi salah satu olahraga sederhana yang banyak dinilai masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh. Namun selain berjalan maju seperti biasa, jalan mundur atau backward walking ternyata memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang menarik untuk diketahui. Dilansir dari kanal YouTube Dr. Henry Suhendra, berjalan mundur dapat memberikan stimulasi yang berbeda bagi tubuh dan otak dibandingkan berjalan maju. Akibatnya ya saudara pendengar, aktivitas ini bahkan disebut mampu meningkatkan fungsi keseimbangan tubuh, memperbaiki postur hingga merangsang perkembangan otak manusia. Menurut Dr. Henry, berjalan mundur membuat otot-otot kaki bekerja lebih optimal, aktivasi otot yang lebih besar dapat membantu meningkatkan kemampuan berjalan secara umum, termasuk meningkatkan kecepatan berjalan saat beraktivitas sehari-hari. Kecepatan berjalan merupakan salah satu indikator kesehatan, bahkan dikaitkan dengan usia harapan hidup yang lebih panjang. Berjalan mundur juga bisa memberikan tantangan baru bagi sistem saraf. Saat seseorang berjalan maju, tubuh banyak mengandalkan penglihatan. Tetapi ketika berjalan mundur, tubuh lebih banyak memanfaatkan fungsi otak kecil atau cerebellum, bagian telinga dalam dan sistem propriosepsi yang membantu tubuh mengenali posisi anggota geraknya. Manfaat yang tidak kalah penting saat berjalan mundur, tubuh lebih alami akan berdiri lebih tegak untuk menjaga keseimbangan. Kondisi ini berbeda dengan sebagian orang, khususnya lansia, yang cenderung berjalan dengan posisi membungkuk dan kepala menunduk. Itu dia saudara pengen satu informasi yang tentunya sudah melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan saat ini sudah pukul 17 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Saudara pendengar, sejauh ini kami masih terus temani Anda dan waktu sudah menunjukkan pukul 17:24 waktu Indonesia Timur. Menuju ke suasana petang hari dan kita masuk pada nuansa religi Islam di mana kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya akan segera berkumandang pada pukul 17:38 waktu Indonesia Timur. 10 menit ke depan pendengar kami akan kembali menghadirkan nuansa religi Islami untuk menemani Anda menyambut kehadiran dari ibadah sholat maghrib, terutama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal
1: ngajak. Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Insyaallah segala amalan kebaikan Anda dalam menunaikan ibadah sholat, bahkan juga amalan kebaikan Anda, senantiasa dilipat gandakan amalan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, 12 menit lagi ke depan kita akan jelang pukul 18 dan saya Ida Susilawati juga akan segera pamit undur diri. Dari pendengaran Anda nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Agus Setia.

Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya pamit undur diri dari ruang dengan Anda dan akan berjumpa kembali besok pagi, tepatnya jam 5 pagi waktu Indonesia. Semoga sehat walafiatnya, saudara pendengar, dan kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita 96,0, 97,6, 93,55 Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Gus Tiawan untuk hadir menemani Anda di Lintas Jayapura Malam hingga tuntas nanti. Apa kabar semuanya pendengar? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan berbagai kegiatan aktivitas hari ini dengan penuh syukur bahwa Anda telah mengerjakan banyak pekerjaan, apalagi mengawali pekan di hari ini Senin 1 Juni 2026 yang terbilang merupakan hari lahir Pancasila 2026, dan nah ini merupakan tanggal merah ya, dan selamat menikmati suasana liburnya di rumah. Namun ada beberapa bagian yang juga perlu dikerjakan di tanggal 1 Juni 2026 yang merupakan hari lahir Pancasila 2026 yang terbilang begitu kelihatan banyak instansi-instansi dalam memperingati hari lahir Pancasila dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang menarik yang biasanya dijalankan di setiap instansi ya. Dan tinggal di malam hari ini sudah berada di rumah mungkin dengan beragam kegiatan aktivitas, semoga semuanya dapat berjalan lancar untuk kegiatan malam ini nanti ya. Siaran Pro 1 RRI Jayapura hadir dengan beragam informasi di ruang layanan masyarakat nantinya hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur, di mana Warta Berita Gema Papua akan mengudara untuk Anda nanti di pukul 19 nanti.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Lah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya, ya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: mau milihnya. Abisnya semua lucu sih bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
0: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Dimanapun Anda berada, 58 menit meninggalkan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita akan segera bergabung untuk mengikuti sejumlah informasi dalam Warta Berita Gema Papua yang akan disampaikan oleh rekan kami, rekan Ida Sisloati bersama rekan atau tim lainnya yang berada di Studio 5. Kita akan segera ikuti bersama.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita edisi malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dengan laporan utama. Satgas Operasi Damai Karten berhasil mengamankan seorang pria yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Terduga pelaku diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan dan kekerasan bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir ini. Berikut laporan dari RRI Jayapura.
2: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombespol Yusuf Sutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
3: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
2: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi momentum penting setelah beberapa Maksud kami setelah 18 tahun Kabupaten Waropen memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Berikut laporan dari RRI Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
5: Semua bekerja sehingga hasilnya cukup baik, yang membuat kami naik opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Tapi sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024-2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab. Apa yang menjadi visi saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan yang baik. Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan tuntutan yang berlaku.
4: Franciscus Caverius Mote mengatakan berbagai langkah tersebut akhirnya dinilai memenuhi persyaratan BPK RI sehingga opini Kabupaten Waropen meningkat dari disclaimer menjadi WDP. Bangga dan bersyukur atas capaian tersebut karena menunjukkan adanya perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, Bupati juga menyebut presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya berada di angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35-37,5% dalam waktu yang relatif singkat.
5: Dan nama baik Waropen hari ini tanggal 29 Mei 2006 telah keluar dari apa yang sentraman disclaimer. Hingga sekarang menjadi wajar dengan kekualian. Mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa kekualian. Mudah-mudahan itu akan menjadi kerja keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian kan tinggal 400-an dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu. Yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan, tapi sekarang sudah 35%, sekarang sampai ke 37,5%. Itu sebuah kenaikan yang tinggi dalam waktu yang sekejap.
4: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Koraku. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Saudara, dari Waropen kita menuju ke Kabupaten Nabire. Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddha atau 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio, Distrik Nabire Barat. Perayaan Waisak diisi dengan prosesi pradaksina, penyalaan lilin Waisak serta doa bersama untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Momentum ini juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut laporan dari RRI Nabire.
6: Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire Barat, Papua Tengah, Minggu 31 Mei 2026, diikuti oleh umat Buddha dari berbagai wilayah di Nabire. Rangkaian persembahyangan diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sambil membawa dupa yang menyala sebagai simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dalam proses tersebut, umat Buddha juga membawa berbagai persembahyangan berupa lilin teratai, bunga, dupa, dan buah-buahan sebagai wujud bakti serta ungkapan rasa syukur. Setelah prosesi mengelilingi wihara, kegiatan dilanjutkan dengan membawa persembahan serta penyalaan lilin Waisak yang melambangkan penerangan batin dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahyangan dipimpin oleh Edi Haryanto dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekusyukan. Umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa serta melakukan puja bakti untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau pranibbana Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan itu, Ketua Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire, Henry Canisius, membacakan pesan Waisak dari pimpinan Sangha Agung Indonesia, yang dalam pesan tersebut, umat Buddha diajak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Henry Canisius berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh dikatakan, tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual.
7: Tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual. Mengembangkan praktik Dharma daripada hanya sebatas membaca dan mengamalkan, cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikembangkan dari dalam diri dan diterapkan ke sekeliling kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan kepada semua makhluk pada kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan nyata. Ajaran Buddha tentang kalimat Sabbe Sattha Bhavantu Sukhinatha sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Bendanya tidak hanya menjadi sebuah sloka, pesan sederhana ini memiliki makna mendalam.
6: Perayaan Waisak di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan umat Buddha dalam menjalankan ajaran Sang Buddha serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Jeffrey Penjatan melaporkan.
1: Saudara pendengar, warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Hasil panen yang terus meningkat mampu meningkatkan taraf hidup petani, bahkan memungkinkan mereka membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian yang ditekuni selama bertahun-tahun. Berikut laporan dari RRI Merauke.
8: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino, mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
9: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, terus bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang sendiri saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
8: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara, kita menuju ke Kota Karangpanas, Biak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 pun penerbal mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Laut Tangguh yang berlokasi di Karangpet, Samau, Biak. Peresmian fasilitas tersebut dirangkaikan dengan lomba memancing galatama yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan. Kehadiran kolam pancing ini diharapkan menjadi sarana rekreasi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporannya.
10: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Puspenerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet, Samau, Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar, MTR Opsla, menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personil TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
11: Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa ketahanan pangan, program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan Kota Biak, yang di mana di sini umumnya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
10: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Masli, warga jalur Dua Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Li juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
12: Ya, sudah bagus, karena di sini satu-satunya Galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempat juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler kesini semua begitu. Terus kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini, kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk karatama kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak gitu.
10: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang, juara 1, 2, dan 3, serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
1: Dan saudara, peringatan hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai harus menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat. Berikut laporan dari RRI Bovendigul.
13: Hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigul, Christian Kamim, usai ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia menilai semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Christian juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
14: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa menerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan bisa merata.
13: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Tetap terus update bersama kami di Pro Sater Jayapura yang tetap terus mengudara. Dan tentu tiba saatnya mimbar agama malam hari ini, mimbar Kristen Protestan. Shalom, selamat malam tentunya untuk semuanya. Salam sejahtera untuk Anda yang tetap terus satu bersama kami lewat mimbar agama Kristen Protestan. Kali ini mengangkat janji penyertaan Allah yang sempurna yang akan disampaikan oleh Felicia Kama Pangruruk SSI. Kita akan dengarkan bersama.

para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sebab oleh anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa, hari ini saya Felicia Kamapangruruk SSI, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Jayapura, diizinkan untuk menyapa para pendengar RRI Jayapura dimanapun berada, dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan hati kita melangkah di hari ini. Kita mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika hari yang baru Engkau berikan bagi kami, kami menikmati matahari yang bersinar terang, dan juga kami menghirup udara yang segar. Ini bukti betapa besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan kami menyadari, kami tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang dapat kami lakukan hanyalah bersyukur dan berterima kasih atas semua perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya sebagai pembaca saja, tetapi sungguh mengalami suara Tuhan yang berbicara dalam hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti kehendak-Mu, kekuatan untuk melakukan firman-Mu, dan hati yang taat untuk hidup seturut jalan-Mu. Sebab firman Tuhan menjadi pelita bagi langkah kami, menjadi kekuatan saat kami lemah, penghiburan saat kami sedih, dan pengharapan saat kami menghadapi pergumulan hidup. Penuhi kami dengan Roh Kudus, agar hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh kasih dan sayang Tuhan bagi kita. Pada pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan menikmati hari baru, anugerah baru yang berasal dari Tuhan. Dan saat ini saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang tentunya menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan pasal 31 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk pendengar sekalian. Demikian firman Tuhan, Yosua sebagai pengganti Musa. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Tema firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini adalah janji penyertaan Allah yang sempurna. Sekali lagi temanya, janji penyertaan Allah yang sempurna. Para pendengar RRI Jayapura, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana Musa diutus Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam perjalanan itu, mereka banyak mengalami tantangan dan persoalan. Perjalanan yang seharusnya mereka lalui hanya cepat atau ada jalan yang lebih dekat menuju ke tanah Kanaan. Namun Tuhan membawa mereka melalui perjalanan yang sangat panjang, yaitu 40 tahun lamanya. Tetapi penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel sangatlah terbukti. Musa berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Walaupun Musa tidak diizinkan Tuhan untuk sampai pada tanah Kanaan karena usianya yang sudah sangat tua, yaitu 120 tahun, dan juga kesalahan yang dilakukan kepada Tuhan. Musa memanggil Yosua dan mewariskan kepemimpinannya kepada Yosua untuk memimpin dan membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dalam pembacaan kita saat ini, di mana Musa menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan atas Israel kepada Yosua, apa yang Musa berikan kepada Yosua sebagai bekal dan kelengkapan sebagai seorang pemimpin? Musa tidak memberikan kekuatan, kuasa atau kekayaan, tetapi Musa meneguhkan hati Yosua. Ia memberitahukan janji Tuhan bagi Yosua
bahwa Tuhan akan selalu menyertai Yosua dan bangsa Israel dan tidak akan pernah meninggalkan dia dalam memimpin bangsa Israel. Para pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam menjalani kehidupan, banyak peristiwa dan pengalaman iman yang kita alami dan menghiasi hidup ini. Ada pengalaman atau peristiwa yang menyenangkan, membahagiakan, tetapi juga ada yang tidak menyenangkan, mengecewakan, menyedihkan, bahkan membuat kita menderita. Bahkan ada rencana dan harapan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terkadang hal-hal ini membuat kita takut dan gemetar untuk melangkah menjalani hidup ini. Dari kisah Musa dan Yosua, kita juga harus taat dan berpegang pada janji-janji Tuhan. Ketakutan hanya akan membuat kita patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita untuk memandang janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Firman Tuhan hari ini mau bilang kepada kita, jangan pernah menaruh rasa takut terhadap persoalan, tantangan, dan masalah. Satu-satunya cara agar kita tidak takut terhadap masalah adalah dengan menyadari bahwa Tuhan Allah senantiasa mengasihi dan menyertai kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan selalu meneguhkan hati. Itu artinya, Tuhan Allah tidak pernah membiarkan atau meninggalkan kita menghadapi tantangan itu sendiri, melainkan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak pula pengalaman iman yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi bersama Tuhan. Ayat 8 pembacaan saat ini mau bilang kepada kita bahwa janji yang Tuhan berikan pada ribuan tahun yang lalu, janji-janji ini tetap berlaku dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun yang pasti, kita percaya bahwa janji Tuhan bagi saya dan saudara adalah janji yang sempurna dan pasti tergenapi dalam hidup kita. Allah yang kita percayai dan sembah dalam hidup ini adalah Allah Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia pada janjinya. Para pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus cintai, apapun pergumulanmu saat ini, baik itu dari masalah ekonomi, sakit penyakit, pendidikan, ataupun pergumulan berat lainnya yang mungkin kita merasa orang lain tidak bisa memahami, dengan memandang kepada Allah, maka kita akan dikuatkan dan dimampukan dalam menghadapi semua itu. Mari, mulai saat ini, jalani kehidupanmu sebagai anugerah daripada Tuhan. Andalkan Dia selalu, letakkan Dia yang paling utama dalam langkah hidupmu. Percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, serta nikmati setiap pengalaman imanmu bersama Tuhan, sebab pengalaman itu akan membawamu untuk semakin dekat kepadanya. Maka janjinya yang sempurna akan menyertai perjalanan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengizinkan kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman yang telah menguatkan, menegur, dan memberikan pengharapan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai setiap langkah, pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan, dan aktivitas kami di hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, serta hati yang takut akan Tuhan, agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit, lemah, kecewa, atau bahkan kehilangan harapan,
Kiranya tangan Tuhan terus menjamah dan memulihkan kehidupan mereka. Saat ini juga kami terus berdoa bagi tanah dan kota kami, Jayapura, Papua. Tuhan senantiasa menjaga dan memberikan kedamaian di kota ini, agar kami saling mengasihi satu sama lain, hidup rukun terhadap sesama, dan ajarlah kami untuk peduli terhadap alam ciptaan-Mu di atas tanah Papua, dan kami hidup dengan penuh toleransi terhadap sesama kami, sehingga di atas tanah ini, tanah Papua, berkat Tuhan tercurah bagi kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami, baik di pemerintahan Provinsi Papua, gubernur dan wakil gubernur, pemerintahan kota dan kabupaten, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta seluruh jajaran dan aparat yang ada. Berilah hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapa, hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kejujuran dan semangat melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pimpinan dan seluruh staf Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan pelayanan mereka melalui siaran yang menjadi berkat, membawa informasi, penguatan dan pengharapan bagi masyarakat. Berikan kesehatan, perlindungan, kekompakan, kesehatian dan juga sukacita dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Terima kasih Bapa. Kami memohon senantiasa damai sejahtera-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Dan ajarlah kami menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Perbaharilah dan layakkanlah hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saatnya untuk beragam informasi dalam kebersamaan kita ini. Kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro Sader di Jayapura, tetap terus hadir untuk menemani Anda. Selamat malam saja tentunya untuk semuanya. Semoga dapat membuat suasana relax untuk di malam hari ini, apalagi menikmati waktu libur Anda di rumah. Dan baik, nantinya kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik yang pantut untuk Anda simak bersama kami di Pro 1.

Apakah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini ya. Mohon maaf untuk keterlambatan menyampaikan informasi, mengingat ada sesuatu dan lain hal yang saya harus selesaikan terlebih dahulu. Nah, kali ini untuk informasi yang bisa saya sampaikan, yang kami lansir di rri.go.id Jayapura, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk meminta seluruh kepala daerah di tanah Papua mempercepat pelaksanaan program pembangunan setelah dana otsus khusus Otsus disalurkan penuh ke pemerintah daerah. Ripka mengatakan hingga Mei 2026 dana Otsus telah ditransfer 100% kepada 46 pemerintah daerah di 6 provinsi di tanah Papua. Karena itu pemerintah daerah meminta segera mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, percepatan pembangunan dana Otsus harus diikuti dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintah pusat akan terus melakukan pendampingan agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Ripka mengatakan pengawasan terhadap dana Otsus terus diperkuat mulai dari tahap perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban anggaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana Otsus benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Menurutnya, percepatan penyaluran dana Otsus tahun ini didukung sistem interoperabilitas antar kementerian yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Ia menambahkan konsisten pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Otsus akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Papua. Pemerintah pusat berharap dana yang telah disalurkan dapat segera diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah sekilas informasi. Dana Otsus sudah cair 100%. Wamendagri minta daerah bergerak cepat.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, mendengar satu informasi untuk di dalam kebersamaan ini terkait tentang harga Deslik dan Pertamina Dex di Papua Maluku turun mulai tanggal 1 Juni. Tentu ini menjadi informasi bagi Anda yang membutuhkan Deslik dan juga Pertamina Dex ya. Di mana PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak BBM non subsidi di wilayah Papua dan Maluku mulai 1 Juni 2026. Penyesuaian ini mencakup penurunan harga untuk produk diesel Pertamina Dex dan Dex Lite serta kenaikan harga Pertamax Turbo. Perubahan harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga energi global serta formula penetapan harga yang telah diatur pemerintah. Hal itu dikatakan oleh Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun melalui rilis Pertamina Senin 1 Juni 2026. Penurunan harga Pertamina Dex dan Dex Lite serta penyesuaian harga Pertamax Turbo dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga energi global. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Menurut Robert, penyesuaian harga juga dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan daya beli, khususnya pengguna BBM non-subsidi. Ia memastikan Pertamina Patraniaga akan terus memantau perkembangan pasar energi global serta berkoordinasi dengan pemerintah guna menjaga layanan energi yang andal dan berkelanjutan. Sementara itu, pendengar, area manager communication relation and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas menyampaikan harga BBM non subsidi yang berlaku di seluruh Papua dan Maluku per 1 Juni 2026 yakni Deslik turun dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex turun dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Pertamax tetap di harga Rp12.600 per liter, sedangkan Pertamax Turbo naik dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Pertamina juga memastikan pasokan BBM di seluruh SPBU tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor usaha. Dan tentunya masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pertamina Kontak Center 135. Itulah sekilas informasi pendengar untuk kebersamaan kita terkait tentang mulai 1 Juni harga Deslik dan Pertamina Dex di Papua Maluku turun.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, pendengar, satu informasi terakhir dalam kebersamaan ini kami lansir di rri.co.id Jayapura terkait Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Jayapura terus memperkuat layanan kesehatan rujukan di Tanah Papua dengan menghadirkan pelayanan medis yang komprehensif, modern, dan bertaraf internasional. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Marcia Rizamazu, MK Petrol, mengatakan kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat akses dan mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur. Dijelaskan RSUP Jayapura saat ini terus mengembangkan sejumlah layanan unggulan termasuk pelayanan intervensi yang nantinya diharapkan dapat diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Selain itu, rumah sakit tersebut juga mempersiapkan dukungan layanan KJSU, KIA, kanker jantung dan pembuluh darah, stroke dan urologi dan kesehatan ibu dan anak. Khususnya penanganan kanker dengan melengkapi sarana-prasarana dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan bertaraf internasional, RSUP Jayapura juga mulai menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Barat. Menurut Dr. Petronella, kawasan Pasifik Barat menjadi fokus pengembangan layanan internasional RSUP Jayapura, termasuk negara-negara seperti Fiji, Vanuatu, dan Solomon Island. Tak hanya fokus pada pengembangan internal, RSUP Jayapura juga berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas rumah sakit daerah Papua, terutama rumah sakit tipe C dan tipe D. Ia menyebut rumah sakit milik Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab untuk bergerak bersama rumah sakit daerah melalui program pendampingan dan pengampuan layanan kesehatan. Sekilas informasi terkait RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan internasional di kawasan Pasifik.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
0: Ya, pendengar, setelah tadi informasi yang kami lansir di rri.co.id Jayapura, saatnya kita bergabung untuk mengikuti warta berita yang disiarkan pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada

0: semua tindakan-tindakan yang ilegal.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
2: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
2: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu, pangkat
7: Menteri Pertahanan Safri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, melaporkan.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama haji dengan kloter BTH 1 ya, atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdapat dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ihsan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung, dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personil, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Loksmawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Loksmawe, jemaah haji kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Khalifun Ferdong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdon dan juga Joe Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Red 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya, pendengar, kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Setelah tadi warta berita yang kami hadirkan di kerong dengar Anda dan beberapa musisi-musisi tanah air dan juga mancanegara menghiasi ruang dengar Anda hingga pukul 22 nanti lewat drama mini drama yang akan hadir nantinya di pukul 22 ya. Selamat malam tentunya untuk semuanya. Selamat menikmati suasana santai untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang menjalankan aktivitas, selamat menjalankan kegiatan aktivitas Anda hingga tuntas nanti.

Ya, pendengar, satu lagu bersama Nadif Baslama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, mengantarkan kita tentunya untuk mengikuti drama radio atau sandiwara radio atau mini drama ya, yang hadir untuk menemani kita semuanya. Kali ini terkait Tina Sahabatku bersama RRI Jakarta untuk kita dengarkan.

0: PR mengarang yang ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
1: Sudah, Bu.
0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
2: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
2: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Nazwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
0: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
1: Mengerti, Bu.
5: Kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Loh. Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
2: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak, kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
2: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
2: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
2: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
2: Pak.
5: Iya, kenapa?
2: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup, atau istilah sekarang stunting.
2: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
2: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
2: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan? Udah.
2: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: Papa pulang dari sekolah kamu nangis, Tina.
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Lulu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Kenapa Tina gak masuk?
2: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: yuk.
1: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
2: Terima kasih, dokter.
3: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
1: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
3: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
1: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
3: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
1: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
2: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya Bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini. Ayo sini masuk.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
4: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
5: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

Iya, baru saja kita dengerin bareng-bareng ya tarikan vokal yang luar biasa dari sang lady rocker Indonesia Nicky Astria lewat tembang hitsnya Mengapa, lagu yang pastinya sukses ya, bikin kita semua bernostalgia juga. Ya, selamat malam saja para pendengar setia dari Pro 1 Jayapura ya, di mana masih tetap bersama penyiar Anda saya Gustiawan, bakal masih menemani Anda aktivitas Anda atau lagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga yang saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Dan kalau tadi Nicky Astria, salah satu musisi legend Iwan Fals.

Sebuah untayan aneh yang begitu dalam dan penuh penghayatan, jangan sakiti hatinya, dari Sugianto. Baru saja tuntas menganun indah, tentunya di ruang dengar Anda, menemani malam syahdu Anda di frekuensi RRI Jayapura 93,3, 95,4, 96, 97,6 MHz dan AM 1053 kHz. Selamat malam tentunya untuk Anda yang sedang akan beristirahat, atau mungkin yang malam ini akan bekerja juga, menjalankan tugas aktivitas hingga esok hari ya. Semoga dapat terhibur. Ya, waktu boleh saja berlalu, namun kenangan selalu punya cara untuk pulang dan mengetuk pintu hati kita, menemani detik demi detik malam yang kian beranjak. Sebuah mahakarya di masa lalu hadir tentunya, membasahi rindu yang tak sempat terucap. Inilah persembahan dari Ernie Johan, Pertemuan di Danau Toba. Selamat mendengarkan untuk kebersamaan kita di malam ini.

Ya, lengkingan vokal legendaris Wings band Malaysia lewat Tembang Abadi dengan judul Sejati baru saja tuntas membelai telinga kita dengan begitu indah. Tentunya dari ruang siar RRJ Purang, kebersamaan dinas malam kita yang tentunya masih akan terus berlanjut menemani di sawangin malam yang semakin dingin. Mari sejenak juga kita tinggalkan segala hiruk pikuk dunia. Di ambang malam yang kian pekat ini ada harmoni yang ingin berbisik tentang arti menerima dan merelakan, menjadi pelipur bagi jiwa yang sedang merindu. Mungkin inilah sebuah senandung yang lahir dari ketulusan hati yang terdalam. Bait demi bait dari Kangen Band, Cinta Yang Sempurna, kita juga akan dengarkan dalam kebersamaan kita kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Jayapura.

0: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
1: Dih, lagunya slang kali ah.
2: Terlalu manis untuk dilupakan.
0: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
1: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
0: Oh, begitu.
1: Udah tahu kan sekarang?
0: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
1: Mau kemana?
0: Mau nyari obat nyamuk.
1: Bye.
0: Bye.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, ketika dunia perlahan mulai terlelap, biarkan frekuensi Pro 1 menjadi pelipur sepi Anda untuk saat ini, mengingat jazz musik mengudara dari berbagai musisi-musisi mancanegara dengan lagu oldies yang hadir untuk menemani kita semuanya. Dan semoga saja kita merebahkan tubuh kita dan menenangkan pikiran kita di saat kita akan beristirahat di malam hari, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mengikuti jazz musik untuk bersama kita saat ini.

Iya, mendengar satu lagu baru saja hadir ya bersama. Iya, satu lagu dengan berjudul Juli. Oh, Juli. Walaupun ini bukan di bulan Juli, masih di bulan Juni, tapi itu sebuah nama baru saja menemani kita semuanya yang juga ternyata harus mengakhiri kebersamaan ini, pendengar. Mengingat saat ini sudah menunjukkan pukul 23.59 menit waktu Indonesia Timur, akhirnya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat untuk semuanya ya. Dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustiawan harus pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa esok hari.

pendengar Proklama 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Proklama 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Masatu di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, dan 95,4 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Selamat pagi saudara mendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Kembali menyapa Anda untuk edisi pagi hari ini di edisi tanggal 2 Juni 2026. Baik pendengar, bersama kami yang bertugas saya Ida Susilawati dan nanti akan ditemani oleh rekan teknik kami yang akan menyapa atau menemani Anda di edisi pagi hari ini hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kita akan lewati dengan berbagai program-program acara yang siap kami hadirkan untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi, selamat menikmati aktivitas pagi. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat menikmati aktivitas pagi. Shalom. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada renungan pagi agama Hindu. Topiknya adalah hubungan sosial dan pengendalian amarah, disampaikan oleh Ibu Dwi Juli Rahmawati. Selamat menikmati aktivitas pagi. Om Swastiastu. Semoga Sang Hyang Widiwasa memberkati kita semuanya.

0: Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Siddhi, Om Anubhadrah Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang sangat melimpah. Tema renungan hari ini adalah hubungan sosial dan pengendalian amarah. Mari kita menyisihkan waktu sejenak untuk merenung dalam interaksi kita dengan orang lain, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Gesekan ataupun salah paham seringkali tak terhindarkan. Umat Sedharma, seringkali satu kalimat yang diucapkan dalam keadaan sedang marah akan dapat menghancurkan hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dalam agama Hindu, kata-kata dianggap memiliki kekuatan sakti atau yang disebut waksidi. Oleh karena itu, menjaga tutur kata bukan hanya sekedar sebuah etika, melainkan merupakan suatu bentuk dari ibadah. Terdapat kutipan dalam kitab Sarasamuscaya Sloka 120. Kitab Sarasamuscaya memberikan panduan yang sangat tajam mengenai pengendalian ucapan. Sloka tersebut berbunyi, taksiv niham ta tuirning dande, dande ning awa, dande ning mana, danda ning kaya, ngaraning tri dande, nahan pratyekanya sang amutraken dande risire, yaiku diksite ngaranya. Yang artinya, inilah yang disebut pengendalian danda. Pengendalian ucapan, pengendalian pikiran, dan pengendalian perbuatan yang disebut tri danda. Siapapun yang mampu memutar roda pengendalian ini pada dirinya, dialah orang yang bijaksana atau diksita. Sloka ini mengingatkan kita bahwa pikiran adalah sebagai akar. Artinya, sebelum kata-kata keluar dari mulut kita, ia akan lahir dari pikiran. Jika kita gagal dalam mengendalikan pikiran atau mana cike, maka tentu ucapan atau wacike akan menjadi tidak baik dan liar. Oleh karena itu, mengelola pikiran yang baik maka akan mendatangkan perkataan yang bijak. Yang selanjutnya adalah efek luka dari lisan. Luka yang diakibatkan oleh senjata tajam bisa saja sembuh, namun luka yang diakibatkan oleh ucapan yang menyakitkan seringkali akan membekas pada diri seumur hidup. Jadi, sebelum kita berbicara, tanyakanlah pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Dan apakah ini baik? Tujuannya tentu saja agar apa yang akan kita ucapkan tidak menjadi luka lisan pada orang lain. Yang ketiga, kekuatan diam. Kadangkala bentuk dari pengendalian diri yang paling tinggi dalam hubungan sosial bukanlah memenangkan sebuah argumen, melainkan dengan memilih untuk diam demi menjaga keharmonisan dengan sesama. Umat Sedharma, mari kita bersama-sama melakukan latihan sederhana pada hari ini. Cobalah untuk mempraktikkan dengan memberi 1 menit jeda. Sebelum kita merespon pesan atau ucapan dari orang lain yang mungkin memancing emosi, tarik nafas dalam-dalam dan lalu mulai hitung dari 1 sampai 10. Berikan ruang bagi kebijaksanaan Anda untuk memimpin, bukan ego Anda. Semoga renungan ini bermanfaat untuk menjaga keharmonisan hubungan Anda dengan orang-orang yang ada di sekitar, baik keluarga, saudara, teman, dan masyarakat. Umat Sedharma, demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Paramasanti ngawet. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Saudara pendengar, demikianlah hubungan sosial dan pengendalian amarah yang disampaikan oleh Ibu Dwi Yuli Rahmawati. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, semoga sekali lagi Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kasih karunia berkatnya buat kita semuanya. Amin. Baik pendengar, kita jelang pukul 6 pagi dan kami masih lengkapi kebersamaan kita dalam Nuansa Religi Hindu.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Para pendengar di manapun Anda berada bersama frekuensi 96, 97,6, 93,3 MHz, dan Anda bisa memantau siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, bahkan juga streaming ya. Live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura pada Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Baik saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay bersama kami di Pro 1, kanal informasi inspirasi, dan kita akan jelang pukul 6 pagi, kita usaikan saja persembahan lagu-lagu religi Hindu yang sudah melengkapi kebersamaan kita dalam sebuah perenungan atau mutiara pagi, renungan Hindu, hubungan sosial, dan pengendalian amarah. Yang sudah disampaikan oleh Ibu Dwi Yuli Rahmawati. Baik pendengar di Santero, Tanah Papua dan sekitarnya, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi Indonesia, selamat pagi Papua.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pria dimanapun Anda berada, sebuah karya emas surga di tanah Papua dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat yang Jumat kemarin sempat berkunjung menandangi kota Jayapura, tanah Papua, dan kagum akan keindahan tanah Papua. Sudah beberapa kali tiba atau datang ke kota Jayapura dan beliau menciptakan lagu ini di tahun 2016 silam. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kita akan jelang pukul 6 pagi dalam Warta Berita Fajar Papua. Ya, saudara pendengar, Warta Berita Fajar Papua bisa Anda simak lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official.

0: Selamat pagi, saudara. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya RSUP Jayapura siapkan layanan kesehatan berstandar internasional bagi masyarakat Papua. 62 titik Starlink hadir untuk dukung konektivitas wilayah Kepulauan Biak. Selain dua topik tersebut, Warta Berita untuk edisi pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lainnya.

0: Kat atau RSUP Jayapura terus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di tanah Papua dengan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif, modern, dan berkualitas bagi masyarakat. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu mengatakan, kehadiran RSUP Jayapura merupakan bagian dari upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerataan akses serta mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di tanah Papua. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih canggih, nyaman, dan bersih tanpa harus keluar dari tanah Papua. Dan yang terbaru, RSUP Jayapura tengah mengembangkan berbagai layanan kesehatan unggulan, termasuk mempersiapkan layanan intervensi yang diharapkan dalam waktu dekat ini dapat diakses oleh peserta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, RSUP Jayapura juga tengah mempersiapkan dukungan terhadap program penanganan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, serta kesehatan ibu dan anak atau disingkat KJSU-KIA, serta peningkatan berbagai sarana dan prasarana dan penguatan sumber daya manusia.
1: Kementerian Kesehatan akan memberikan pelayanan yang merata ke seluruh Indonesia, sehingga sesuai dengan kebijakan Renstra Kementerian Kesehatan itu kami menjadi salah satu rumah sakit di Provinsi Papua. Untuk apa? Memberikan akses dan mutu layanan sampai ke Papua, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan yang komprehensif, yang canggih, yang sangat nyaman dan bersih. Beberapa masyarakat melihat itu, dan itu menjadi tugas kami. Ke depan, terus akan kami kembangkan, ada beberapa layanan canggih juga, mudah-mudahan akan bisa kami kerjakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini kami sedang memprogres untuk bisa melakukan pelayanan intervensi, dan mudah-mudahan sudah bisa dapat diakses oleh peserta JKN. Termasuk juga untuk bisa mendukung layanan KJSU-KIA, untuk layanan kanker, ada beberapa sarana, prasarana, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya SDM yang harus kami siapkan juga agar itu bisa dapat kami laksanakan di RSUP Jayapura.
0: Di kesempatan yang sama, Dr. Petronella Risamasu juga mengungkapkan bahwa RSUP Jayapura sudah mulai memperluas jaring kerjasama di tingkat internasional. Hal ini ditandai dengan dilakukannya pertemuan dengan delegasi dari Papua Nugini untuk membahas peluang kerjasama yang lebih konkret di bidang pelayanan kesehatan. Dan hal ini menjadi bagian dari langkah RSUP Jayapura untuk mewujudkan visi sebagai rumah sakit berstandar internasional yang tidak hanya melayani masyarakat lokal tetapi juga hingga ke kawasan Pasifik.
1: Ada kunjungan dari delegasi PNG dalam rangka rumah sakit ini memberikan pelayanan yang sesuai visi level internasional. Level internasional yang bisa ditawarkan di Papua tentunya sesuai dengan region kita adalah Pasifik Barat. Kita mulai dari PNG dan juga negara-negara tetangga yang lain ya, Fiji, Vanuatu, Solomon Island itu juga bagian dari yang level internasional yang bisa kami kerjakan di sini. Dan ini kunjungan yang kedua yang sudah lebih detail lagi untuk bisa kerjasamanya seperti apa.
0: Dr. Petronella Risamasu menegaskan RSUP Jayapura tidak hanya berfokus pada layanan di rumah sakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah melalui kolaborasi dengan rumah sakit milik pemerintah daerah. Sebab diakui peningkatan kualitas layanan kesehatan di Papua tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Provinsi Papua memasang 62 titik layanan internet Starlink di Kabupaten Biak Numfor untuk memperluas akses komunikasi di wilayah kepulauan dan daerah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Program tersebut ditandai dengan penyerahan perangkat Starlink dari pemerintah Provinsi Papua kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua Jerry Agus Yudianto mengatakan, layanan internet diprioritaskan untuk wilayah Numfor, Kepulauan Padaido, Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat. Selain perangkat internet, pemerintah juga menyerahkan bantuan panel surya di 20 lokasi guna mendukung operasional layanan pada wilayah yang belum memiliki pasokan listrik memadai. Saudara, aparat kepolisian hingga saat ini masih melakukan pencarian para korban yang dinyatakan hilang pasca ledakan mortir Perang Dunia Kedua di Kelurahan Vandoy, Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Aparat kepolisian hingga saat

0: Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen ideologis kader partai. Menurutnya, semangat yang diwariskan Bung Karno harus diwujudkan melalui perjuangan nyata melawan praktik eksploitasi sumber daya alam serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
1: Di tanah Papua, semangat Maharanisme harus diwujudkan dalam perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas akses pendidikan, memperkuat pelayanan kesehatan, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur yang berkeadilan, serta memastikan kekayaan alam Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Papua. Karena itulah PDI Perjuangan harus terus hadir di tengah rakyat, mendengar suara rakyat, menyerap aspirasi rakyat, dan memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa lelah.
0: Selain itu, ia juga menyuruhkan seluruh kader untuk menjadi pelopor persatuan, kerja nyata, pengabdian, dan gotong royong. Menurutnya, kader PDIP harus dikenal karena kerja dan keberpihakan serta kesetiaan terhadap ideologi partai, bahkan kekuatan partai yang terletak pada kedekatan dengan rakyat.
1: Hari lahir Pancasila tahun ini harus menjadi momentum konsolidasi partai. Kita harus memperkuat soliditas organisasi. Kita harus memperkuat disiplin kader. Kita harus memperkuat kerja gotong royong. Kita harus memperkuat pengabdian kepada rakyat. Partai tidak boleh hanya hadir menjelang pemilu. Partai harus bersama rakyat setiap hari. Sebagai kader banteng, harus menjadi pelopor persatuan, menjadi pelopor kerja nyata, menjadi pelopor pengabdian, menjadi pelopor gotong royong. Kader banteng harus dikenal karena kerjanya, dikenal karena keberpihakannya kepada rakyat, dikenal karena kesetiaannya pada ideologi partai.
0: Dalam kesempatan tersebut, PDIP telah menyiapkan berbagai rangkaian pada bulan Bung Karno yang ditandai pemutaran film dokumenter Pesta Babi, diskusi publik maupun kegiatan lainnya seperti lomba pidato, stand-up komedi, serta bakti sosial dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, masih terkait dengan peringatan lahirnya Pancasila. Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman Apel Mapolda Papua Koyakoso, Kota Jayapura. Dalam amanatnya, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin menegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momen refleksi untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ditambahkan Kapolda, Indonesia memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi. Menurutnya, nilai-nilai musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila menjadi modal utama dalam membangun hubungan harmonis baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kapolda mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saudara dan pemirsa, kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Jayapura 2026-2031 resmi dikukuhkan. Konsolidasi akar rumput jadi fokus Abisai Rolo. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
0: Ketua DPD Partai Golkar Papua Matius Fakiri melantik kepengurusan DPD Golkar Kota Jayapura periode 2026-2031 yang diketuai Abisai Rolo berlangsung Senin malam di Jayapura. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi Partai Golkar Kota Jayapura dalam memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik 2029 mendatang. Ketua DPD Golkar Kota Jayapura Abisai Rolo berkomitmen membesarkan Partai Golkar hingga ke seluruh wilayah Kota Jayapura. Dikatakan kekuatan partai harus terus diperkuat melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.
3: Tetapi hal ini sangat kita kebutnya untuk memimpin 3 triliun. Partai Golkar adalah partai yang berangkat dan merangkul seluruh masyarakat dari kampung-kampung sampai ke kota. Kita adalah partai yang betul-betul membangun dan berangkat untuk membangun kesejahteraan rakyat. Partai saya sebagai ketua DPD Golkar Kota Jayapura bersedia untuk memenangkan Partai Golkar Kota Jayapura.

0: Sementara Ketua DPD Golkar Papua, Matius Fakiri, meminta kepengurusan yang baru harus mampu menjaga marwah partai, memperkuat struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, serta terus memperjuangkan kepentingan masyarakat. Diharapkan soliditas organisasi yang kuat, Golkar mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik utama di tanah Papua.
1: Tetapi pada sejauh mana kita mampu hadir dan memberikan manfaat di Berantas, Golkar harus menjadi partai yang paling dekat dengan rakyat. Golkar harus menjadi partai yang paling siap mendengar, dan Golkar harus menjadi partai yang paling siap untuk bekerja. Pelantikan hari ini harus menjadi titik awal kebangkitan yang lebih besar. Kita harus bersyukur bahwa Partai Golkar masih menjadi salah satu kekuatan politik utama di Papua. Namun kita tidak boleh terlena oleh capaian yang telah kita lalui. Target kita ke depan harus lebih besar. Golkar harus kembali menjadi pemenang di tingkat provinsi. Golkar juga harus menjadi pemenang di Kota Jayapura.
0: Lebih lanjut dikatakan, salah satu target utama kepengurusan baru dengan mempertahankan dominasi Partai Golkar pada pemilu legislatif 2029 dengan 3 kali diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinan DPD Golkar Kota Jayapura. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara pendengar, selanjutnya kita simak berita olahraga.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Saudara, sebanyak 82 peserta dari berbagai klub menembak di Papua berpartisipasi dalam lomba menembak JRB Open 2026 di lapangan tembak Perbakin, Papua. Kejuaraan yang mempertandingkan nomor Benridge Heavy Rival 25 meter, Benridge Heavy Rival 50 meter, dan Multi Range 18-41 meter tersebut menjadi bagian dari upaya Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia atau Perbakin Papua dalam mempersiapkan atlet-atlet berprestasi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON di Nusa Tenggara Barat NTB. Ketua Umum Perbakin Papua, Joni Banuaro, JBR, mengatakan kejuaraan ini merupakan momentum penting dalam mengukur kemampuan atlet sekaligus membangun kesiapan menghadapi event yang lebih besar. Ia menambahkan konsistensi pembinaan yang dilakukan selama ini telah terbukti dengan kontribusi Perbakin Papua yang mampu menyumbangkan medali pada 2 edisi PON sebelumnya.
3: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Dan saudara pendengar, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi pagi ini, Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, demikianlah penyampaian berita kami dalam Warta Berita Fajar Papua, tentunya produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, yang hadir lewat kanal informasi dan

0: laporan yang bisa dilaporkan dari beberapa posnya yang sudah ditempatkan para petugas kepolisian ya, dari lingkaran AB atau dari YPPK, kemudian juga dari pos pengadilan negeri. Masih kami tunggu, silakan sambil menunggu boleh kita manfaatkan dengan informasi Kak Eka dan Kak Dina, silakan.
1: Pengendara yang mempunyai SIM mati atau belum diperpanjang, mohon untuk diperpanjangnya di terminal lama Entrop. Dan untuk pada hari Sabtu bisa diperpanjang di Car Free Day, di bis SIM.
0: Di bis SIM keliling,
1: ya,
0: di Car Free Day. Itu di apa, dioperasikannya sampai jam 10 sampai penutupan Car Free Day.
1: Iya, Kak, dari jam 7 sampai jam 10, Kak.
0: Yang melayani langsung dari
1: Direktorat Lalu Lintas.
0: Iya. Itu semuanya ada kelengkapan dari mungkin ada yang mau mencetak SIM tidak bisa di situ.
1: Kalau untuk bikin SIM baru itu SIM langsung kami arahkan ke Polresta, Kak.
0: Oh, Polresta.
1: Iya,
0: memang harus SIM di Polresta. Di tempatnya langsung ya,
1: iya.
0: Berarti dia untuk fasilitas perpanjangan SIM?
1: Perpanjangan SIM saja, Kak.
0: Kemudian apalagi yang bisa dilakukan di
1: Situ SIM juga ini? Ada samsat jempol di bis SIM-nya, ada samsat jempol di situ bisa untuk perpanjang STNK dan membayar pajak.
0: Oke. Baik, kita tunggu di 536386, tadi sudah tersambung tapi terputus ya. Apakah mungkin lagi sibuk di lapangan? Iya. Sambil menunggu, waktu kita masih ada 7 menit. Ya, boleh dimanfaatkan, Mbak Eka?
2: Tadi kami dalam perjalanan ke sini juga melalui Entrop ya.
0: Iya.
2: Iya. Itu juga jalanannya lagi dalam perbaikan. Kami himbau untuk pengendara yang melewati jalan tersebut agar tetap berhati-hati karena memang dalam proses perbaikan. Betul
0: di
2: sekali.
0: Entrop bagian mana, Kak Eka?
2: Di Pemda situ ya.
0: Perumahan. Oh, yang kemarin sempat longsor itu ya. Betul-betul. Itu memang agak sedikit memacetkan tapi tetap bisa berjalan ya.
1: Iya, itu kan walaupun satu jalan.
0: Harus, iya, walaupun harus pelan-pelan gitu.
1: Iya,
0: ngantri, benar. Saling pengertian ya.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Cukup lama ya pengerjaannya itu ya, sudah hampir 2 bulan ini ya.
1: Iya, kemarin kan sempat sudah mau jadi tapi longsor itu yang bikin lama.
0: Iya, tapi ini kelihatannya dibikin talutnya cukup ini ya, cukup memang bagus ya. Jadi akan lebih lebar lagi tuh jalan ya. Oke. Okay. Kita terima di ujung telepon. Oh, sayang sekali. Tadi sudah tersambung terputus ya, mungkin lagi sibuk di jalan. Silakan di ujung telepon di 536386 untuk pengaturan lalu lintas bersama pos-pos penjagaan yang masih standby sampai saat ini. Ya, kita tunggu kembali di 536386. Silakan 536386 buat yang mau bergabung dari pos Sarmi bersama Bribda Christian, kemudian dari Kerom bersama Bribda Dika, kemudian dari Kristus Raja juga dengan Bribtu Brian kalau tidak salah tadi ya. Ya, silakan di 536386 sudah 3 pos melaporkan, mungkin ada yang mau menyusul sambil dimanfaatkan waktu boleh? Ya, siap. Mbak Eka, silakan dimanfaatkan waktu, apakah mau kasih pesan-pesan terakhir atau mau kasih pantun, silakan.
1: Iya, baik, Kak. Di sini kami ingin melakukan pantun, Kak.
0: Oh, boleh, silakan. Mbak Eka apa Mbak Dina? Mbak Eka.
2: Oh iya.
0: Oh, boleh, silakan. Nanti kita jawab ya Mbak Dina.
1: Iya, dengan cakepnya.
0: Cakep apa cantik sih?
2: Cakep aja hari
0: cakep
2: ini.
0: Cakep ya. Oke.
2: Oke. Pergi ke pasar membeli ketan.
0: Cakep.
2: Ketan manis dibawa pulang.
0: Cakep.
2: Patuhi aturan di jalan agar selamat sampai tujuan.
0: Cakep. Terima kasih Mbak
2: Terima
0: Eka.
2: Kasih.
0: Tapi harusnya ketannya dibawa pagi ini.
2: Betul.
0: Oke, terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kita dan juga Mbak Eka. Sehat-sehat selalu ya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Bekerja bergetar
0: terlaporkan. Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita. Kami pamit undur diri dan tetap stay bersama kami dalam patroli udara di esok hari dan bersama Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang adil, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda jemaah haji di Indonesia. Kami bersama dengan Hanta Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok pimpinan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola, mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timwas Haji DPR RI berharap Penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Ria Misar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yuriko Fitri melaporkan selengkapnya.
15: Doktor Honoris Causa Ria Misar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya warga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Buddhayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Buddhayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih, maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Oke. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini. Tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Ah iya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
25: beras, akhir tahun.
24: Secara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Wah, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Pemita Sangkapura 23 Jayapura. Sudah kita simak warta berita yang mengetengahkan informasi berita dari Pro3 Jakarta. Nanti pada pukul 9 pagi kembali kami akan relay warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Masih dengan kepersembahan-persembahan yang terus akan menghangatkan, menyemangati suasana pagi hari Anda. Baik pendengar, kami akan menghadirkan kembali informasi perakiraan cuaca yang hadir untuk edisi pagi hari ini. Di edisi 2 Juni 2026, kami sudah terhubung bersama Windy, prakirawati cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk

0: Baik, kami sapa Windy, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, Windy, silakan untuk laporan Anda terkait dengan bagaimana prediksi cuaca secara umum untuk wilayah Papua dan sekitarnya edisi 2 Juni 2026. Silakan, Windy.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Jayapura. Bersama saya Windy, sastralansasi dari BMKG wilayah Rumah Jayapura, akan memberikan informasi perakiran cuaca yang berlaku selama 24 jam ke depan, Selasa 2 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan cerah berawan hingga hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Untuk arah angin, dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 4 hingga 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan, hari ini terjadi pada pagi hari di wilayah Kepulauan Yapen, kemudian untuk siang hari di Samis dan Bramoraya, Kepulauan Yapen dan Moropen, untuk malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Herong, Sarmi, Bramoraya, Kepulauan Yapen dan Moropen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Dan selanjutnya, untuk informasi perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari barat daya hingga barat laut dan kecepatan angin 4 hingga 15 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan pasang naik akan terjadi pada pukul 21.24 waktu Indonesia Timur, tinggi 1,1 meter. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 13.58 waktu Indonesia Timur, dengan turut sedalam 0,2 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauh bantaran sungai dan ke gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan misalnya hujan terjadi seperti yang itu dan berulang yang melangsung. Kami juga tidak lupa mengingatkan untuk selalu memantau informasi cuaca dan peringatan dini cuaca terkini di akun media sosial kami di @info.bmkg.papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Windy sudah melaporkan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca. Jaga kesehatan Windy, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Terima kasih. Baik, saudara pekan dimanapun Anda berada, Windy selaku prakirawan cuaca sudah melaporkan perkembangan cuaca terkini untuk edisi 2 Juni dan diprediksi bahwa Kota Jayapura saat ini cerah berawan, ada potensi hujan tetapi tidak menyeluruh, hujan ringan untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, dan untuk Kabupaten Jayapura juga, Kerom juga ya, jadi beberapa kabupaten tetangga juga cerah dan ada potensi hujan ringan untuk beberapa waktu ke depan. Tetapi ya, setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura yang terus mempersembahkan sesuatu yang update, baik informasi, baik berita-berita secara online, dan juga tetap menghadirkan sesuatu yang menyenangkan untuk kebersamaan kita dalam musik dan irama lagu.
2: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya sama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
3: Kulihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
4: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
3: Terus kita mau panah yang mana?
4: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
3: Ya sudah, tolong cari yang lain. Kalep-kalep, tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk-tunduk.
4: Aduh, itu kanguru mantel emas, jangan kau panah.
3: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
4: Kau panah babi saja.
5: Stok perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Saudara Pegang Anak Mantu yang menghibur Anda dengan satu persembahan dari Dance Koreo Denka. Oke, pendengar, sudah pukul 7:47 waktu Indonesia Timur. Masih terus temani Anda program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Anda bisa mengekspresikan apa yang menjadi jati diri Anda, menjadi kemampuan diri Anda, atau mengekspresikan apa yang menjadi apa talenta Anda. Semuanya untuk siapa kalau bukan untuk pekerjaan yang Anda geluti, dan juga untuk diri sendiri. Apresiasi buat diri sendiri itu penting, karena siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang bisa mengekspresikan dan mengapresiasikan apa yang kita lakukan. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi, menghangatkan suasana pagi, dan kita nikmati satu persembahan dari Titi DJ dengan ekspresi.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Saudara pengerti manapun Anda berada, senang sekali program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura masih tetap setia menemani Anda sampai saat ini sudah pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita kembali menikmati suasana pagi hari yang sudah disibukkan dengan berbagai kesibukan Anda di depan meja komputer, di depan layar laptop Anda, bahkan juga di depan notebook Anda dan juga di depan meja kerja Anda, atau mungkin sudah dalam kondisi sedang melakukan komunikasi dan rapat ya dengan para pimpinan serta anak-anak buah para pegawai ya. Dan itulah caranya buat kita bisa memperbaiki kinerja kita yang kurang. Adanya rapat, adanya pertemuan, adanya technical meeting ya, untuk satu kegiatan ya. Pokoknya apapun bentuknya itu ya, komunikasi untuk bisa berjalan bersama-sama itu adalah sesuatu hal yang penting agar bisa memperbaiki kinerja kita ya. Saudara pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan informasi. Yang pertama pendengar, kami terima dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda, Pemerintah Kota Jayapura. Mohon perhatian Anda pendengar untuk kami sampaikan suatu informasi dari Bapenda, Kota Jayapura.

Oke, saudara pendengar Hani, itu panggilan kesayangan ya, seperti sayang, cinta ya. Dan istilah-istilah zaman sekarang ya seperti itu, bagaimana kita mengungkapkan rasa sayang kita dengan panggilan kesayangan ya, dengan harapan apapun yang kita perlakukan buat orang-orang yang kita cintai tentunya akan memberikan dampak bahwa hidup kita bahagia dan juga kecintaan kita pun bertambah ya. Baik saudara pengadi, di mana-mana Anda berada, kami kembali akan membacakan beberapa informasi terkait dengan pengumuman yang kami sampaikan ya. Saudara pendengar, kami sampaikan bahwa pembayaran PBB P2 atau pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan masih berlaku sampai saat ini, dan Anda yang berkewajiban untuk membayar pajak bumi perdesaan dan perkotaan dimohon untuk membayarkan di kantor Bapenda Kota Jayapura, tepatnya di belakang Mall Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masuk pada wajib pajak bumi perdesaan perkotaan, Anda bisa membayar pajak di Bapenda Kota Jayapura, tepatnya di belakang mall.

Ya, saudara pendengar masih dengan persembahan-persembahan yang terus kami hadirkan. Terada yang lain dari Olivia Hermine featuring Calvin. Baik saudara pendengar, DPR kaji e-voting untuk pemilu, 3 syarat harus dipenuhi dan berita ini kami rilis dari rri.co.id Jakarta. Saudara, wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu kembali mencuat seiring dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia di kantor DPD Partai Golkar pada hari Senin kemarin. Saudara pendengar, Doli menyebutkan bahwa digitalisasi pemilu menjadi salah satu isu penting yang perlu dibahas untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, pembahasan e-voting merupakan bagian dari konsep elektronik yang cakupannya lebih luas. Sistem tersebut tidak hanya mencakup pemungutan suara secara elektronik, tetapi juga perhitungan suara e-counting hingga rekapitulasi suara atau e-recapitulation. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah potensi keuntungan. Selain memudahkan partisipasi masyarakat, sistem elektronik juga dinilai dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan serta memperkuat transparansi proses pemilu. Ditegaskan Doli bahwa penerapan e-voting tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, ada sejumlah persyaratan mendasar yang perlu dipenuhi sebelum Indonesia siap menerapkan sistem tersebut. Yang pertama adalah kesiapan infrastruktur, yang kedua adalah kesiapan masyarakat untuk menghadapi transformasi digital, dan yang ketiga adalah aspek keamanan cyber. Doli mengingatkan bahwa sistem elektronik tetap memiliki kerentanan terhadap ancaman peretasan. Bahkan sejumlah negara lebih dulu menerapkan sistem serupa, kini mulai mengevaluasi penggunaannya karena pertimbangan keamanan.

dihibur oleh satu persembahan dari Trio Mios dengan Dalam Kerinduan. Dan kembali kami informasikan waktu, saudara pendengar, bahwa waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 38 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, belasan kelompok terbang kloter Jamaah Haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Hingga siang, saudara, Arab Saudi telah diterbangkan 19 kloter telah terbang dari Indonesia menuju ke telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kepala Daerah Kerja Makkah, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Iksan Faisal, ya, mengatakan pemulangan selama 31 Mei 2026 akan terus berlangsung. Kloter pertama diberangkatkan adalah BTA-1 Batam, kemudian disusul oleh kloter lain lewat embarkasi lain, ya. Alhamdulillah sampai kemarin sudah dilepas 19 kloter. Ini adalah jamaah haji gelombang pertama menuju ke tanah air. Iya, saudara pendengar, satu kloter jamaah haji berjumlah 393 orang, terdiri dari 388 jamaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang. Pelepasan kloter pertama dilakukan Kementerian Haji dan Umrah dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jamaah haji pulang ke tanah air.

Saudara pendengar, pasti Anda tidak asing lagi untuk sebuah lagu yang baru saja kami hadirkan. Saya langsung teringat ketika lagu ini diputarkan, kita masih di era-era SMP atau SMA gitu ya, kalau nggak salah SMP deh ya. Color Me Bad dengan Close to Heaven. Baik pendengar, mudah-mudahan saja Anda langsung teringat bahwa ya, saya dulu di era tahun 90-an ya, lagu ini kita dengarkan. Jadi masih kanak-kanak, masih di usia remaja ya. Berarti kita satu umur. Oke, saudara pendengar, Wamendagri kawal penyusunan regulasi penanganan pasca perang suku. Dan berita ini pendengar dirilis oleh rri.co.id Wamena, di mana Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk mendorong pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera membentuk peraturan daerah provinsi atau perdasi sebagai dasar hukum penanganan konflik pasca perang suku di Papua Pegunungan. Termasuk mitigasi potensi konflik ke depan, Ripka Haluk mengatakan bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menangani konflik, mulai dari tanggap darurat hingga tahapan rehabilitasi. Penanganan konflik di wilayah Otsus membutuhkan hukum dasar yang selaras dengan karakteristik serta kearifan lokal masyarakat Papua. Kemendagri menjelaskan bahwa telah menurunkan tim teknis untuk melakukan asistensi bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menyiapkan poin-poin pokok dalam menyusun regulasi. Pemerintah daerah akan menyusun usulan daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dibahas bersama DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua, Forkompimda, tokoh adat serta unsur masyarakat lainnya. Ripka menegaskan keberadaan perdasi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat mekanisme penanganan baik dari aspek pencegahan, tindakan penghentian konflik dan penanganan pasca konflik perang suku di Papua Pegunungan. Konflik tersebut diharapkan atau regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman pemerintah daerah ataupun aparat keamanan agar penanganan konflik dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan karakteristik masyarakat setempat agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saudara pengara, sambil waktu terus kita hantarkan menuju ke pukul 9 pagi. Kalau berbicara waktu, saudara mendengar, waktu inilah yang memang berjalan seperti apa adanya, bukan disetting ya. Kita bisa menyetting apapun tugas kita, tapi kita tidak bisa mengatur atau menyetting waktu. Karena sekalinya waktu itu berjalan, baik itu 1 detik, baik itu 1 menit, bahkan juga 1 jam ya, itu memang sudah berjalan dengan alami ya. Sehingga ketika sesuatu hal kita lakukan tanpa memanfaatkan waktu dan belakangan terjadi penyesalan, wah ini waktu sudah berlalu begitu cepat dan saya belum menyelesaikan berbagai macam pekerjaan, itu akan membuat sebuah penyesalan ya. Jadi jangan lewatkan sesuatu karena waktu itu tidak akan bisa terulang kembali, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sambil kita menuju ke pukul 9 pagi pendengar, kami juga nanti akan rehat sejenak setengah jam sebelum kita masuk pada persembahan program berikutnya pada pukul 10 pagi dan pukul 11 siang kebersamaan saya dengan

Caranya seperti apa? Yang pertama adalah selalu meluangkan waktu untuk sarapan sebelum memulai aktivitas. Yang kedua, hindari kebiasaan menunda makan sampai siang hingga dikejar tenggat waktu mengkonsumsi makanan tepat waktu. Ini bisa menetralkan asam lambung yang diproduksi oleh tubuh kita. Kemudian langkah terakhir adalah membatasi dan menghindari konsumsi makanan dan minuman yang dapat mengiritasi dinding lambung kita. Selama jam kerja, saudara kurangi konsumsi minuman berkafein seperti kopi hitam pekat, minuman bersoda, serta makanan yang terlalu pedas atau asam pada jam makan siang. Menjaga pola makan, mengelola stres dengan baik saat bekerja juga menjadi kunci utama, karena stres dapat merangsang produksi asam lambung secara berlebihan. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kesehatan pencernaan kita akan tetap terjaga dan kita bisa lebih produktif sepanjang hari. Demikianlah saudara pendengar informasi yang kami hadirkan, semoga saja bermanfaat untuk Anda. Informasi terakhir di saat ini, nanti pada pukul 9 lewat saya akan kembali dengan informasi selanjutnya.

Saudara pendengar, kita simak warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut,